0: Beininon. Şıp şıp tırırtı.
1: Yu sabi sana sifilis? Now a bacteria e prati a siki disi. Yu kan kisi sifilis te yu abi sex nangawa suma di abi enkaba. Te yu no sabi fruku fruku tak yu abi a siki. Sifilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi srefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Weri yu kondom. Noso fu no goteki bere ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni wroko makandra nanga den patna fu en.